So ethnic seva program po chudi kemaji sada sangrda bahut bahut dhanyawad ek do minute waste binti karne se ke